0: Allu kamata kusist uina kampia karman kasina chimana khnar tesis karakter mau kitanax nyani ukamaham hisa kunatexam kamsanya dakis pakurna kana haniki sumahaka wihut karakite marekana mareka sana khan pacharuna ka bolivia marekana mareka china ka khasa purut himasuk ampilla kita ki uni hasip Haniki ikunas kamashtani hama kitek. Helir irpirna ka jamar karus chachpuns unis has ukam hamai amuyas hek. Kanaruna. Hanichu kama kilana kuliganak. Munanyana ka pampiki kuns luran munahap harakek. Kunakamachinak shan marakaris kasaki yas takat hamat arumanaka unista unista yahapek. Ancha kama khani ut kira kita sumpacha gasolina diye selukas ya khalya kira kilana kuljakan. Niau ya tisis kira kikai sa santa kusun tu mana kan khay gasolina alha pachis pay niya pune 18 bolivianos kolkero. Diye selukas de 21 ma khil pach kolkero. Kam sta silat kulya buksa tokata. Ukata kimpi alha nyani ukata kun hama harakiniste. Haniti ukuran kampir pasah ini negar irhatkani, mangkanya negar cendera negar pas irhatkani. Senyana awir kumak alasita 18 bolivianos kau kampi. Ukat ha kau ketih kumak rent abst asidik stah auto penakir. Hani kuts haniti haniti kunus bakis kau ukat irhatta ya hani ukat kipune ya haniti ukat pacaki mau khalak tanaga sud herakinah. Cehani Hilhatkan kunas uka pacak ainest kagitay humaki. Yakipan ka sabro itun tiyak al sasin. Haniyo na yata kunaganan siyo kasut kanit sa pagharaki. Ukamaki uhilana kuyagana ka kurnakan unihasiraki. Bueno, kamach kera kinyani khniya ukchay Bolivia marikasa. Jaha mereka China kapit akhisnyan unhestan ihukam akhisnyan agarinas purcinyan munat hilat kulak hutini marana niawsan ipsman khana kici aru khani uhilir iripir nakasaham hiwas kas thakine karuk munkas macistute pais pati putaru suka parlamentus hakine kas uka kip kerakiki kama China khan kunagasta Hupanakan amta parahamaha apsusip karakeh. Hupanakata kiki unyakt asip khani markat unyakt apkiteh. Hanika kulyakat hilat unyakt kita khawir hupakam sich huparuj ainast erist khan kwa khani juwali kas psasins. Kuna simput kita panakata kiki. Yast kun jawaki asip kumaymaya kamachinakam. Yat kerak nyanyi hotiri urnakan unhamara ki cini. Hukchen kama ham tata bisi presidente Edman Lara hupah kamsas kisa akurnakana kamsas arus kerakim. Wakisis pau antisasa mar rebukatorio haluka ut hanyapa ukhamata. Nayak tata Rodrigo Paz hupam ciktat sarawaya hapha sasin. Ukata ke hawa kisis pawan sa suit hap hanya nakah nanakah sa sinakwa parle kerek akur nakana. Ukata ansas wakt etas pan ma referendum revocatorio. Ukamata suit hanya taki sa sinakwa parle karaki. Yat karaki nyani ukun hamaru yukam tabiha hutini maran pokasirak chisp chik pachapun sarantas pan uk. Kutna tata Rodrigo pasian ya upah hamauk ikan pacaran habis kamar mereka unayak apnakah mark sasinwa perl kerak. Presiden tiu kamaraki vice presiden tiu kapani hilir dipina kamauk it untap sita pihu purapat unyisi sipre. Niki ya kasip kita ni mainis mainis ya kasip kita hilanak kuliganak ukamaki keraki wakur nakak. Bolivia marka mau duk mana kunci hasa pinya sita pripi marka cina kapah Bolivia marka Haniki chaha kunampis iyawa tandrkhan pacharun khis. Kunati kha kulqit aynest uinaka uthwai kha ke khipa urnakan huk ampi. Naira qatarwi sarchian aka machak gobiernum sasinis kasin kham. Peor aynest awirukiu purin tawaykhtan munat hilanak kulakanak. Decreto nagas mai mai esta abshapje chakhan garrafas utrimeran hilhat tawaykhchispay aka gasolina 10 lukanakas ukatkau khatra kukata kul abshanyani hiwasnakasti anera ki erna qawis utkhara kitex marka chiz nakataki akurna kan marka chiz nakakh apinau mankasnya takis ma qaw qul qihik khat khapkhpach ani imasnya takis utkhitex ani machaq sapat alaqat asnya takis qul qih utkhitex hilana kulyakanak yaqipa aw kitai karaka kham ukakip karakipi hani qulqi utkhpan khaniu yatqan utanakarus wawanaks kitkhap khite ukakh yaqhla kiraki kaw khatsnana ka hukam qulq apskhap kha khaniu wali kit hani khay qulqi utkhshite khshuit khakim waw qulq utkhanu kaw huma kha yatqan tur sarat sasinaki yaqipan ka wawanakar suit e khap kharak Hani hichak kun segundo tsmang tas khapkhitek hanukak kun ashk akal tituna kan guntum pit ukamakiwa kurna kan kamasitahe. Taki kunas hilak chikhay kut paylya winakar hani irkhatata karakitek hani paylya winakar ukakamakitek. Bueno ukamakiwa akurna kan kamata karaki huma usum yatta huma usum ist arakta huma kun hamkhay amuit araksta. Kumawa khip-khipa aronekta munat hirat kulaka. Marat suit apkita. 8:29 PM. Radio Njilpana ke parasanyani ukata ukut singanyani. Telefono ksa lawit harakinyani.
1: Sibtanwa. Marikasa wakichawi. Marikasa wakichawi.

Ayo kama tani apuniwa kimsa kalil kwarum pachata kimsa tunka sohtani katana kampi ma kipta wayi kara kihichuru sabado arman kasina ni apuniu ni a chika pachsin kharki ktanampi pachana ka ha hank ekipuni haltampi saran kara ke ukchani kama khapata suni ora kana kana hayu ha por hat kakira ukama ki kara ki em Ya kipa mereka cina ke hania uya puciran tap kara ki hawasana ke ukat ha milich okina ke apilana ke isanyona ke uluk unak halukana ke hawasana ke sniya ya puciran tatau ya kipa uhana kana sti hichau ura kina kulte yap kara ki mau kita ha hichak traktoram kulte asnya sa hila kara ki hania Ira kata kita hampir mau kehil pacen ini kiri keraki buat ni kiri puni kuna kesa hasak mau puni kita munat hilanai kuliakanak. Bueno, cakap saran tanya ni hichar mah kusist asina cuy makanar awinak ist asina. Sabado arumana kahiyati tapuni cuy makanar awinak ist nyata kuak ist atuh manakar kusist nyataki. Ya kita sekanya ni sam. Kusist awih mauk itu imas teraki sapa mai niroh. Niti, hisa ukam pirusa hichakucha telefono akalini te seluar haluka lawir tanyani. Aka WhatsApp tokeruk manaka kayakan tripkata 767-08-480. 767-08-480. Haluka hakuiru monat hilat kukulakuma kayakan tanitam. Kaukir kusist awas akarman ist anymunta taki ukanak kusist anyamataki kaukir kusist awi pasai kunakasta pasayam kusist awi pah hilata rene chambilla kuperan tanyani yau kelkantan dirakim isa kusisnya panai hilata rene kamis kunhema kisasine kaukhan sik khatasik tampim aka arman kasina halel tatautak pacham Familia maru kaukan kay ist kerak jan citur sana. His kuliah Celia Caparicona kuliah Celia provincia kama cuma rekat pacam. Kayak tanda kuliah kita hampi kusisnya panai kuliah Celia. Arun tanda kita insta kusis tapi mah perin tanda kini ya. Isa macak warukut awinak serakia. Ukama ha Saran tanya ni ya karma kusist asina, kusist awina kam.

Ayo kemata hiciku jarun taraknya ni portanya ni keisa provinsi alarika hamarkar khan pacarun khas surata marakar perintah yang cham. Isa surata marakana ucak wali puni wakicil antasi paraki acap puncawi utkirakini exaltasyon huka acap puncawi ampi pukasini karuru takalyantani karuru hurpuru lunes martes urukamai kamar